saya beri semangat kuliah masa terjana generasi tulisan di dalam mana ini yang aku pertenisi terus pas coba besar dari pusat di dalam bahaya mereka jangan sempat bersama kita ada kreasi sebesar ini istilah kita kota mempertisipasi dalam berbesar kira terus

0: Hai, misalkan ini mau beli kereta naik siapa ini? Tahu mana nak apa tapi tak bisa tak boleh gitu. Dia pertama ni, dia pertama pada tu.
1: Apa macam tu? Jadi, ia cukup pasti macam apa? Jadi siapa di sana?
0: Ada, ada ayam apa? Itu yang ingin disebut dari tadi.

0: Sabarnya pernah di sisa itu sudah kamu baru lepas ke sana di bagian sang setia yang bersalah kamu sudah lantra.
1: Aska sebab dengan kekurangan, diri yang berakhir dengan tadi kisur-kisur dengan mata itu sesu.
2: Tapi, akhirnya pernah itu sih kasu, kamu yang berputih yang menikam, kita tidak akan berhati hati.
1: Kisur apa sama kekasan, mitra tak ada perintah yang berkasa rusuh hatiku. Tak, rusuh hatiku.